0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: masuk ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
1: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazis Mujatin. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
1: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ali Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anugusuma melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hadi Ditokimawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi...
5: Oke teman Pro 2, waktu di stream menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Ini ada sejarah penting yang akan kita bahas, yaitu sejarah tanggal 5 Juli. Yang pertama pada tahun 1959, di mana dekret Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa ini paling penting dalam sejarah Indonesia pada tanggal ini karena dikeluarkannya dekret Presiden oleh Soekarno. Isi pokok dekret tersebut yaitu yang pertama membubarkan konstitusi yang gagal, menyusun undang-undang dasar yang baru, kemudian memperlakukan kembali undang-undang dasar 1945 dan menghentikan berlakunya undang-undang dasar sementara 1950. Membentuk MPRS dan juga DAPS ya, tentunya dekret ini menjadi titik balik dalam sistem ketegangan Indonesia dan menandai dimulainya era diplomasi terpimpin. Nah, kemudian pada tahun 1687, tanggal 5 Juli terbitnya Philippons Naturalis Periplicia Mathematica. Jadi Saint-Eton itu menerbitkan karya monumentalnya dan buku ini diperkenalkan sekaligus memperkenalkan hukum gerak Newton, dasar teori gravitasi universal, kemudian juga ada fondasi perkembangan fisika klasik yang masih dipelajari hingga saat ini.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik.

Masih dengan seputaran sejarah teman Pro 2, masih dengan sejarah tanggal 5 Juni, Juli ya lebih tepatnya ya. Oke, kita next ke sejarah selanjutnya pada tahun 1946, di mana peluncuran bikini modern teman Pro 2. Pakaian renang dua potong modern pertama kali diperkenalkan oleh desainer Prancis Louis Reid di Prancis. Sejak itu, bikini berkembang menjadi salah satu pakaian desain pakaian renang paling dikenal di dunia. Adapun pada tahun 1996, di mana kelahiran domba Dolly. Jadi tanggal 5 Juli 1996, domba Dolly lahir di Roslin Institute. Dolly menjadi mamalia pertama yang berhasil dikolongi dari sel tubuh dewasa dan membuka babak baru dalam penelitian bioteknologi teman Pradua. Ini ada fakta menarik tentang 5 Juli, tapi akan kita bahas setelah 3 lagu berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Produo Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegausin.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kebijakan pemerintah ini akan memberikan.
1: Pukul 9:54 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Bunga pamit ya, undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Udah temani dari segmen pada tadi sampai sekarang kurang berapa menit lagi kita udah masuk di santai siang. Nanti teman-teman bakal ditemani sama Kakak Sukli tentunya. And see you semua, bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: berbagai kegiatan dan juga di masjid itu kebetulan ada banyak di samping anu ya.
1: Lapa Sungguh FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, so kembali lagi di frekuensi ini teman Pro 2. Nah teman-teman ya, kalau tadi di edisi sepada teman-teman udah temenin bareng Kak Bunga ya, tentunya dari pukul 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya di edisi sore ceria Sukri bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 9990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Bentar-bentar, tapi ya sebagai pembuka edisi kita seperti biasa, Sukri punya 3 lagu pertama untuk teman-teman yang aktivitas sama Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: no time. I'm Pedro.
1: Ini sudah posisi kedua. Dan non-muslim, siapapun yang bukan Islam, bisa sama-sama merasakan bahwa kita adalah warga negara yang sangat terbuka. Saya juga punya binaan desa Kampung Baleto di Cisurupan Garut. Itu banyak yang muslim ke sana, dan pada dasarnya kita bernuansa islami di sana. Jadi oleh karena itu juga kita...
2: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tentunya kita masih santai-santai lagi ya di satu jam pertama nih, teman Pro 2, edisi santai siang, oke? Nah, buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya ya, boleh aja langsung WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Info Pro 2 FM.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Penduduk dan 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: membaiknya kondisi panen. Dengan bertambahnya pasokan ke pasar, harga tiga komoditas tersebut diharapkan dapat kembali normal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional semakin meningkat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, mengenai pantauan harga sembako di pasar induk Situbondo, seperti apa informasinya berikut disampaikan Diana. Diana.
2: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu area pasar induk di tengah kota, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana berdasarkan pantauan, harga-harga sembako dari hari ke hari masih menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Namun ada beberapa harga bahan pokok yang memang mengalami penurunan seperti telur ayam dan daging ayam. Ibu Aisyah, warga Situbondo, mengaku bahwa harga sembako masih dinilai mahal. Biasanya uang Rp50.000 itu cukup untuk membeli keperluan sekali memasak. Namun saat ini uang Rp50.000 hanya cukup untuk membeli beras, minyak goreng, dan lauk seadanya seperti tahu dan tempe. Untuk sayuran, dia mampu memanfaatkan sayur yang tumbuh di pekarangan rumah.
3: Pemasan Rp50.000 ini untuk keperluan memasak itu cukup nggak, Mbak?
4: Nggak cukup. Tapi kalau dicukup-cukupi ya, malah beli beras. Sekarang beras naik.
5: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang nih, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, Sukli mau update sedikit cuaca Fak-fak hari ini. Waduh, ini mendung mau hujan kayaknya, teman-teman. Ya, teman-teman yang lagi beraktivitas di luar, pokoknya jangan lupa untuk tetap antisipasi keselamatan teman-teman semuanya. Bawa payung ya, bawa payung, bawa jas hujan ya, untuk ya berkendara motor roda 2 dan juga pejalan kaki, jangan lupa bawa payung, oke? Okay? Dan teman-teman yang di rumah juga ya, teman-teman yang kita sama Pro 2 Sukli tentunya hibur dengan obrolan seru dan juga musik-musik yang bakal menemani santai siangnya teman-teman nih. Oke, okay? Yang mau ngegalau bareng boleh banget ya, langsung aja kita ngegalau bareng. Atau yang mau seru-seruan dengan lagu-lagu seru juga nih. Nah, kalau gitu, kalau kita seru-seruan, Sukli punya satu lagu nih teman-teman yang lagi hype banget sekarang ya. Tentunya dari girl band Indonesia ya, dengan judul Rollerblade nih teman Pro 2. Ini kayaknya lagi hype banget lagunya. Teman-teman yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kita puterin bareng-bareng kayaknya ya. Dan buat teman-teman yang udah negerin, yang udah tahu juga lagunya, ya udah kita bergoyang bareng. Oke, teman Pro 2, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

roller blade, roller blade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Esensi Bukro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
2: Esensi Bukro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Putih, di mana pemerintah berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa akan melakukan perombakan untuk program ini ya. Pelaksanaannya seperti apa? Tadi sudah ada komentar juga dari beberapa narasumber. Nah, tadi kita juga berbincang mengenai peringkat Indonesia.
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu nih, Tom Pro 2. Nah, di siang hari ini kita dapat requestan lagi teman-teman dari Karya ya. Karya katanya ini dia tuh fanbase-nya tuh Silly Nation nih, Tom Pro 2. Dan kebetulan dia mau nge-request lagu dari Selena Grace dan Andrianto dengan judulnya Sumpah Mati nih, Tom Pro 2. Lagu kemenangan pertama dari The Winner of Indonesian Idol Season 14 ya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman Pro 2 ya. Kita dengerin bareng-bareng. Buat teman-teman yang belum tahu lagunya ya, gak apa-apa, kita dengerin bareng-bareng. Kita menikmati ya. Dan juga buat teman-teman yang udah tahu ya, gak apa-apa, kita ngegalau bareng nih. Tapi kayaknya kalau dari judulnya Sumpah Mati, ini apakah lagu galau, lagu bucin? Langsung aja kita putarin teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
3: Tes-tes.
2: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
4: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

0: Garden sendiri itu
1: ingin. Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, telah Sukli putarkan beberapa lagu menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini, teman-teman. Dan by the way, teman Pro 2, nanti di pukul 12.00 teman Pro 2 kita bakal ada obrolan seru dan tentunya seputar UMKM lokal nih, teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau gabung di keseruan siang hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 9990. Oke, teman Pro 2, sebelum kita masuk ke obrolan seru, Sukli masih punya beberapa lagu ya yang bakal Sukli sajikan buat teman-teman semuanya nih. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yotong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukri di edisi santai siang nih teman-teman ya. Dan by the way teman Pro 2 seperti tadi yang udah Sukri spoiler sebelumnya ya, di pukul 12.00 menuju pukul 13.00 di siang hari ini, yang ya mau dibilang juga cerah gak cerah-cerah banget, tapi ya bisa banget lah untuk membangun semangat kita nih teman Pro 2. Nah Sukri bakal ajak teman-teman untuk masuk ke obrolan seru kali ini, dan tentunya hari ini kita juga udah kedatangan narasumber nih teman-teman. Ada Bang Aril Bridian Mahardika. Halo Bang, selamat siang Bang. Oke, okay. Nah saya hello dulu Bang ke kamera. Oke okay, Bang, kabarnya hari ini gimana Bang? Aman?
1: Ya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Cuaca masih mendung.
0: Ya masih, meskipun mendung tapi tetap semangatnya menyala ya Bang ya. Oke, okay. Jadi teman-teman ya, Bang Aril Brilian Mahardika hari ini menemani Ronda yang teman Pro 2 tentunya dengan topik kita hari ini, ayam geprek kita orang dan peluang bisnis di era ekonomi digital nih teman Pro 2. Waduh, seru banget nih teman Pro 2 ya. Dan ya sebelum kita masuk ke obrolan dulu nih, Bang Aril, biasanya dipanggil Bang Aril ya Bang?
1: Aril.
0: Oke. Nah Bang Aril, mungkin kita bisa mungkin nanya-nanya dikit dulu, kesibukannya apa gitu ya, sehari-hariannya tuh gimana, boleh teman? Boleh Bang.
1: Ya kalau sehari-hari, kalau untuk jualan, saya bangun pagi ya mungkin jam 5:30, jam 6 lah itu makan siang. Nanti itu siapin masak nasi buat jualan sampai jam 7:30, jam 8 lah. Jam 8 itu baru berangkat jualan.
0: Oh, oke, Bu.
1: Jualan lah, goreng-goreng ayam. Ya biasanya ya itu ya sampai jam 11 lah.
0: Oh, jam 11.
1: Habis goreng ayam mungkin jam 11-an. Nanti itu lanjut jualan sudah.
0: Lanjut jualan juga. Ya. Berarti kesehariannya ini jualan aja nih Bang.
1: Ya, jualan
0: untuk
1: aja.
0: Akhir ini. Oke, Bang Aril, ini sedikit pertanyaan pertama nih, opening kita nih, pertanyaan opening kita nih. Kan topik kita ini kan memang ayam geprek ya, dan usaha Bang Aril juga ayam geprek nih. Nah, sebelum kita ngomongin bisnis yang ke selanjutnya, beberapa dari teman-teman juga banyak yang penasaran nih, kira-kira kenapa sih namanya itu ayam geprek kita orang gitu. Itu. Ceritanya gimana gitu.
1: Ceritanya itu waktu awal datang ke sini itu kan memang ada rencana lah. Kakak itu mau bikin itulah. Tapi aku yang jualan. Ya sebenarnya itu ya aku sih yang pengen, cuman kakak ngarahin lah. Udah di sini aja ada aku gitu. Terus mikirlah nama-nama itu. Mikir nama yang Gen Z lah, untuk Gen Z itu apa Gen Z. Ya dulu awal-awal geprek apa ya yang namanya Gen Z. Geprek Boy kayak ada, Boy. Kayak sudah ada. Terus nama apa ya. Terus mikir-mikir orang Jawa, masa namanya Jawa. Terus mikir-mikir lagi, tapi di sini kan Papua. Ya aku mikirnya cobalah cari nama yang bertemakan Papua saja,
0: yang identik
1: nah,
0: dengan Papua,
1: identik dengan Papua karena jualannya di sini.
0: Iya benar-benar.
1: Ah itu pikir-pikir lagi apa ya yang paling sering didengar lah, kata-kata yang paling didengar, torang, kitong, apa ya? Apa kitorang saja? Cobalah pikir-pikir, kitorang, geprek, kitorang, kayaknya nama yang bagus ini. Cobalah dibikin nama itu.
0: Langsung berarti semenjak dari situ langsung ditetapkan nama,
1: tetapkan
0: dari
1: nama itu.
0: Ayam geprek kitorang
1: itu sudah.
0: Oke. Terus sebelumnya tuh memang kepikirannya tuh nama-nama yang mungkin di luar ya keidentitikannya dengan Papua gitu ya.
1: Awalnya ya nama-nama, namanya orang Jawa ya nama-nama Jawa. Cuman saya pikir kayak kurang keren.
0: Kurang keren. Ya biasanya kayak, kan anak muda itu juga memang ini ya
1: kayak namanya kayak kuno lah ya. Cari yang nama-nama baru.
0: Iya, benar.
1: Carilah dapat itu.
0: Oke, berarti sampai sekarang dipakai
1: ya,
0: dengan ayam geprek kita orang nih.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Sukti mau nanya nih Bang, kapan pertama kali kepikiran bikin usaha ini gitu?
1: Kalau bikin usaha ini, dulu sebenarnya kan awal sebelum kesini saya kerja dulu.
0: Kerja.
1: Dulu lulus sekolah itu kerja di Maluku Utara, di
0: Maluku
1: Ternate.
0: Utara, Ternate.
1: Ah, dulu kerja di situ. Ya ayam geprek ini, ayam,
0: oh,
1: geprek.
0: Ayam geprek juga
1: ya.
0: Berarti. Berarti ayam gepreknya udah memang usaha dari luar terus dibawa ke sini juga.
1: Bukan, huh? Ikut orang dulu.
0: Oh, ngikut orang.
1: Dulu kerja dulu ikut orang.
0: Okay, okay,
1: cari
0: okay.
1: Ilmunya lah.
0: Oh iya iya iya, cari resep.
1: Iya, curi-curi resep lah. Ah. Kerja dulu sama orang itu kurang lebih setahunan lah. Sebenarnya rencana mau kerja ke sana itu mungkin 2 tahun lebih. Cuman terasa capek.
0: Oh, capek banget.
1: Karena ya, kerjanya terlalu lama.
0: Terlalu lama dan
1: waktu kerja di situ 12 jam.
0: 12 jam
1: waktu. Iya.
0: Itu Bang Arel ngapain aja tuh pas di sana gitu? Maksudnya job desk-nya apa aja gitu?
1: Di sana job desk itu mencakup semuanya.
0: Oh, semuanya.
1: Satu shift itu 2 orang harus bisa semua.
0: Waduh.
1: Makanya jadi itu kerja capek.
0: Capek dua, terus
1: kalau
0: lama.
1: Kerja itu kan di sana itu warung makan 24 jam. Mm-hmm. 24 jam itu dibagi 12 12. Mm-hmm. Jadi 2 shift cuma
0: shift, ya?
1: 20 jam 24 jam cuma 2 shift. Mm-hmm. Nah, itu kalau dapat shift pagi masih enak, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau dapat jam 7 malam sampai jam 7
0: jam
1: pagi.
0: 7 pagi.
1: Itu paling berat. Oh, itu tantangan terberatnya lah.
0: Apalagi bikin waktu tidur juga tertukar, ah, ya, jam tidur juga tertukar
1: kan
0: gitu ya.
1: Juga.
0: Tapi itu kalau boleh tahu shiftnya apa? Maksudnya kayak emang dibagi dia bakal shift siang terus shift siang terus.
1: Sebenarnya dulu itu dibagi-bagi sih, diganti-ganti seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali.
1: Dulu seminggu sekali, terus karena ada anak keluar. Jadinya saya shift malam terus.
0: Oh.
1: Itu yang bikin saya capek, sering sakit.
0: Waduh, ya sih, karena emang udah ketukar ya jam tidurnya.
1: Jam
0: ya.
1: Tidur kan, apalagi jam tidur siang itu kurang sehat.
0: Sebenarnya.
1: Tidur siang juga gak bisa lama-lama. Aku paling lama itu 3 jam.
0: 3 jam?
1: Udah paling lama.
0: Waduh.
1: Itu. Gak bisa lagi. Panas, cuacanya
0: apa
1: panas.
0: Gak drop itu, Bang.
1: Ya. Sebenarnya kalau dibilang capek, ya sakit, ya emang ya. Cuman ya mikir, ya namanya juga kerja
0: ya, namanya
1: lah
0: juga kerja, ya.
1: Masih muda juga gak apa-apa lah. Terus lama-lama kok capek. Kerja begini terus kayak gak ada kehidupan lain lah. Hidupannya cuma dikerja saja. Kayak gak ada seneng-seneng lah. Terus kepikiran, ah, keluar saja lah. Coba tanya kakak dulu.
0: Resign.
1: Kakak kan ada di sini. Mau pindah ke sana, kerja apa aja udah nggak apa-apa, yang penting kerja di sana. Ya terus kakak, ya udah ke sini nggak apa-apa, mau jualan nggak gitu. Ya mau-mau aja, mumpung ada ilmunya ini. Ya terus ya sudah ke sini. Nah, lanjutlah ke sini.
0: Oh, jadi itu kalau boleh tahu tahun berapa, Bang, kalau boleh tahu? Tahun
1: yang kemananya?
0: Yang ke pas kesininya gitu.
1: Kesininya itu tahun kemarin.
0: Oh, tahun kemarin. Kemarin. Berarti masih termasuk baru juga ya, Bang ya?
1: Baru setahun.
0: Oh, baru
1: sini.
0: Setahun. Tapi kalau untuk ayam gepreknya sendiri juga baru.
1: Ayam gepreknya sendiri itu berjualan setahun bulan ini.
0: Setahun bulan ini?
1: Ya, tanggal 7 besok kayaknya.
0: Wah, tanggal 7 besok. Aduh,
1: saya
0: genap
1: ambil tanggal 7 bulan 7.
0: Oh,
1: biar ingat lah.
0: Keren. 7-7. Ada promo 7-7 enggak nih? Biasanya kan kalau di Shopee, TikTok gitu ya. Promo 7-7 gitu.
1: Promo
0: angka
1: 7-7.
0: Kembar katanya,
1: ya,
0: tanggal kembar ya.
1: Angka bagus lah. Mungkin ya, angka 7 ini bagus lah buat jualan. Kalau saya datang ke sininya itu bulan Juni.
0: Juni ya, oh Juni.
1: Setelah 2000. Idul Adha itulah.
0: Oh, setelah ya. Idul Adha, oke. Okay. Nah, selanjutnya lagi nih, pengen nanya lagi nih Sukri. Kira-kira orang pertama yang nyobain ayamnya tuh siapa kira-kira? Karena kan resepnya ini kan, maksudnya kan awalnya kan pasti resepnya dicoba-coba dulu,
1: ya,
0: eksperimen dulu ya.
1: Eksperimen dulu,
0: dulu.
1: Itu orang
0: rumah
1: di rumah
0: ya.
1: Itu ada kakak, ada adik, ada tante, ada om. Dulu bikin lah, awal-awal bikin. Terus kok enak katanya.
0: Oh, enak ya.
1: Enak ini. Nah, terus beranilah coba. Terus habis itu coba-coba dulu ayam di luar. Ayam-ayam yang lain yang
0: ya,
1: sudah terkenal
0: dulu,
1: survei,
0: ya.
1: Survei
0: dulu.
1: Oh, sebenarnya ya kalau ayamnya sama-sama saja sih rasanya ya. Mungkin beda-beda dikit lah.
0: Beda-beda dikit.
1: Beda-beda dikit
0: ya.
1: Lah
0: iya
1: mungkin.
0: Sih,
1: ya, beda-beda dikit lah. Terus berani lah, pede ini jual. Ya pasti laku lah, mikirnya gitu. Nah, terus ya lah jualan terus. Dulu jualan juga awal-awal sepi.
0: Sepi ya. Oh.
1: Dulu awal-awal jualan juga belum di tempat yang sekarang. Ini tempat kedua ini.
0: Berarti sebelumnya tempatnya di mana kalau?
1: Dulu itu? Tempatnya di bawah kejaksaan.
0: Oh, bawah kejaksaan.
1: Ya, di situ di sampingnya Galilea.
0: Oh, iya iya.
1: Ya, dulu di situ warungnya agak kecil di situ. Jualan di situ ya. Ya, sepi, namanya agak, penjualan iya baru sih. Ya.
0: Penjual baru.
1: Ya, sepi lah. Sepi ya, cuman ya masih tetap semangat awalnya. Semangat terus. Jualan di situ kurang lebih 3 bulanan lah.
0: 3 bulanan.
1: 3 bulanan.
0: Terus langsung pindah lagi.
1: Ya, terus sampai sama survei lokasi.
0: Survei lokasi lagi.
1: Cobalah cari lokasi yang lebih strategis. Lokasi di situ kalau untuk makanan, kalau menurut saya pribadi itu kurang kalau menurut untuk makanan. Kalau untuk jual jasa cocok memang.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jual jasa sangat cocok di situ. Tapi untuk makanan kayaknya kurang. Ya, jadinya ya cari tempat lain.
0: Cari tempat lain gitu ya, waduh. Nah, kira-kira kan sempat kan maksudnya kayak naik turunnya nih. Tadi kan yang dijelaskan sama si Bang Aril kan turunnya nih. Nah, pada fase-fase kayak gitu kayak pernah enggak mikir kayak buat nyerah aja gitu.
1: Ya. Awal-awal sebenarnya pengen nyerah. Dilihat kotanya di Fafak juga sepi. Kayak gak ada, gimana ya, semangat hilang lah. Kok sepi gini ya. Terus-terusin nanti uang juga habis ini.
0: Gak bisa muter modal
1: ya, gitu ya. Uangnya gak bisa muter nanti ini. Terus gimana ya, nyerah lah, jalanin dulu aja. Terus dapat tempat baru. Cobalah di sini, kayaknya ini tempat bagus. Di sini juga jalan arah rumah sakit, arah kantor.
0: Iya, iya, iya, benar.
1: Cobalah di sini. Semangat lagi di situ.
0: Oke, oke.
1: Semangat lagi. Lah, waktu di situ memang benar. Langsung ramai.
0: Langsung ramai ya? Iya. Ya, karena memang kan orang kalau jalan kan kayak langsung suka salfok ya.
1: Iya.
0: Langsung salfok. Oh,
1: sekali belok langsung kelihatan. Dari langsung bawah kelihatan, dari atas kelihatan.
0: Benar.
1: Tempatnya memang bagus sekali di situ. Bagus ini tempatnya, ini cocok ini.
0: Jadi akhirnya ya, langsung
1: yakin
0: semangat
1: lah, langsung
0: lagi.
1: Kayak semangat itu langsung membara terus.
0: Waduh, keren. Nah, kalau ngomong-ngomong juga soal modal nih Bang Aril ya. Kira-kira modal pertama waktu buka tuh berapaan sih kira-kira?
1: Mungkin kalau modal pertama kurang lebih 10 lah.
0: 10 juta.
1: 10-an ya.
0: 10 juta. Oh, itu udah include sama
1: semuanya
0: lapak,
1: lah.
0: Lapak terus juga apa sih namanya? Gerobak ya?
1: Ya, itu semuanya lah.
0: Semuanya ya,
1: semuanya dan kurang lebih segitulah.
0: Oh, 10 juta.
1: Itu modal awal.
0: Modal awal.
1: Modal awal dari dulu sudah berputar-putar sampai sekarang. Itu modal itu aja udah.
0: Oh, ya tapi ya mungkin pelan-pelan kedepannya ya, bisa.
1: Ya, makin. Alhamdulillah modal sudah balik lah.
0: Modalnya sudah balik. Keren kali ini, Bang.
1: Sudah lebih lah.
0: Oke, Bang. Sekarang sekian lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan zamannya kan udah serba online ya. Nah, kira-kira tuh menurut Bang Aril nih, media sosial tuh penting nggak sih buat usaha kuliner gitu kayak UMKM ya, lokal
1: sebenarnya
0: juga?
1: Sebenarnya kalau kuliner untuk penting banget sih sebenarnya. Dulu saya itu sering posting-posting lah. Waktu di warung bawah kan juga masih sepi dulu.
0: Iya.
1: Sering posting-posting. Mau di WA, di Facebook. Dulu setiap hari posting lah.
0: Setiap hari ya?
1: Setiap hari. Kalau untuk di warung sekarang, kalau posting itu jarang-jarang sekali. Mungkin kalau ada pesanan baru posting. Karena sebelum posting udah habis. Jadi
0: berarti sekarang
1: bingung.
0: Udah sering sold out cepat ya?
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cepat lah sold out. Ya kadang kalau cepat sekali itu setengah 12, jam 12 udah habis.
0: Waduh, itu start dari jam berapa tuh kalau
1: jam 9.
0: Jam 9.
1: Iya.
0: Berarti mas termasuk cepat juga ya?
1: Terlalu cepat kadang saya mikirnya.
0: Tapi kalau semisal memang cepat itu sempat mikir buat naikin stoknya juga gitu enggak sih, Bang?
1: Sebenarnya itu sudah naik berapa kali ini? Mungkin 2 kali udah. Dulu kan waktu di warung bawah, warung yang sebelum ini, itu stok ayam perharinya cuman 21 lah.
0: 21
1: potong saja. Sekarang sudah di 60 lebih.
0: Dan masih cepat habis juga.
1: Dan masih cepat habis juga. Ya sebenarnya pengen tambah lagi stok, cuman tenaga sudah tidak mampu.
0: Iya sih, tenaga sih, karena dikelola sendiri juga.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Daripada saya perbanyak stok hari ini, besok gak jualan. Kasian juga konsumen yang sudah berlangganan.
0: Iya, benar-benar.
1: Sudah, benar-benar. Ah besok beli di sana, tutup.
0: Tutup,
1: ya, kan mengecewakan. Dan
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Nah, masih seputar era digital nih, Bang Ariel ya. Kira-kira kalau boleh tahu, lebih banyak pelanggan datang dari Instagram atau Facebook atau mungkin pembeli-pembeli yang lalu-lalang gitu Bang?
1: Ya, biasanya kayaknya sih kebanyakan ya Facebook mungkin ada ya sebagian. Terus ya pembeli lewat lah.
0: Pembeli lewat
1: itu
0: ya.
1: Kan jalannya memang bagus.
0: Jadi memang potensinya ya ada sekali ya. Oke, oke, oke. Nah, Bang Ariel ya, kira-kira pernah bikin, maksudnya kayak untuk yang sekarang nih, kira-kira pernah posting atau bikin konten gitu gak yang akhirnya tuh bisa viral?
1: Ya meledak gitu ya.
0: Meledak gitu.
1: Sebenarnya kalau bikin konten itu belum kepikiran.
0: Oh belum kepikiran,
1: kepikiran.
0: Ya. Oh iya iya.
1: Kadang tenaga itu sudah gimana ya, udah produksi sendiri, belanja sendiri, ya jualan sendiri.
0: Iya iya iya iya iya. Waduh.
1: Itu memakan tenaga yang sangat banyak.
0: Memakan tenaga juga ya.
1: Iya, tapi kadang mau bikin udah capek lah.
0: Udah capek juga.
1: Pakai istirahat aja.
0: Ya biasa kalau misal ini maksudnya kayak pengalaman sendiri juga, biasanya kayak Gen Z itu ya, memang kalau membuka usaha itu kadang tergantung niat gitu.
1: Ya, sebenarnya kadang itu kadang capek, udahlah males.
0: Udahlah, ya, udah nanti aja.
1: Ya kalau saya memang capek, udah capek istirahat. Cuman saya tanamkan di diri saya sendiri itu konsisten.
0: Konsisten, ya benar-benar. Maksudnya, mau sebagus apapun niat kita bikin usaha, tapi kalau nggak konsisten,
1: kadang
0: nggak ada usaha juga.
1: Usaha itu ya yang bikin nggak berkembang itu. Kadang ownernya kurang disiplin.
0: Oh iya, iya.
1: Itu kadang
0: jadi stuck terus ya.
1: Seumpama udah rame, kadang udahlah tutup aja, capek main dulu. Ya itu kadang yang bikin kurang bagus lah. Ya kan mengecewakan pelanggan.
0: Iya iya, benar. Nah dan juga kalau menurut Karel juga nih, jualan sekarang itu lebih gampang atau justru lebih susah karena saingannya banyak gitu?
1: Ya, yang penting ya pede aja.
0: Pede aja ya.
1: Ya tingkatin kualitas. Ya perbanyak berdoa udah.
0: Oh iya benar-benar.
1: Yang penting kualitas lah, jaga
0: ya,
1: terus.
0: Kualitas ya, karena kan, iya benar-benar karena konsumen itu biasanya tuh beberapa konsumen tuh emang kayak lidahnya itu tajam ya, jadi kayak, oh ini udah beda nih, ini udah beda.
1: Iya kadang saya itu sering tanya ke konsumen yang setiap hari beli lah. Coba hari ini gimana? Coba kasih saran-sarannya. Kurang apa gitu.
0: Oh iya tapi sebenarnya gitu bagus sih Bang. Jadi
1: ya, saya jadi
0: tahu.
1: Itu nggak egois saya. Kayak itu udah paling enak menurut saya.
0: Enggak,
1: kalau saya itu tanya ke konsumen lah. Ini bagusnya gimana? Kurang apa gitu? Ya turutin lah. Namanya konsumen.
0: Iya benar.
1: Ya kita nurutin konsumen lah.
0: Jadi kayak seperti tadi juga yang Bang Adil sempat bilang juga, menjaga kualitas juga ya.
1: Kualitas.
0: Dan sebenarnya juga justru bagus ya kalau semisal kita tuh menerima saran juga dari konsumen kita, biar kayak kita tuh bisa improve, bisa lebih upgrade lagi gimana kira-kira kurangnya kita gitu ya. Gitu ya Bang ya. Oke, kita lanjut lagi Bang ya. Kalau zaman sekarang ini ya, seperti tadi juga itu kita udah ngomong-ngomong soal Gen Z, anak muda dan lain-lain ya. Zaman sekarang kan banyak anak muda itu kayak takut mulai usaha karena takut gagal nih ya. Kalau dari Bang Adel,
1: gagal pasti ada.
0: Benar-benar. Kalau dari Bang Adel sendiri gimana melihat hal itu?
1: Ya mumpung masih muda, gagal-gagal aja udah. Udah nggak mungkin kita gagal besok mati, nggak mungkin. Namanya juga masih muda, apalagi saya juga belum berkeluarga. Udahlah, mau gagal mau gimana, ya udahlah, yang penting masih bisa makan.
0: Masih bisa udah makan. Dan juga tentunya jangan takut buat nyoba ya, karena justru karena masih muda ya udah nyoba-nyoba aja.
1: Coba
0: gitu
1: aja dulu. Kalau saya itu juga jualan ini, benar ya, produk saya itu nggak dari langsung jualan bagus, enggak. Itu saya mau perbaikin kualitas juga perlu berbulan-bulan.
0: Perlu berbulan-bulan.
1: Saya coba lagi, kayak kurang bagus. Ya itu saya nyoba, nyoba apa? Bikin resep itu sambil jualan.
0: Oh, sambil jualan.
1: Iya. Gitu ya. Jadi itu resep itu enggak sama dari dulu. Saya rubah.
0: Terus di-upgrade, di-upgrade.
1: Iya, di-upgrade lah. Saya menurut lidah saya yang paling cocok itu yang gimana gitu.
0: Gitu ya. Aduh.
1: Jadi memang banyak saya rubah resep itu enggak sama kayak dulu. Saya belajar itu enggak.
0: Tapi memang tujuannya untuk mengupgrade resepnya biar kualitasnya juga makin
1: makin baik, makin bagus gitu.
0: Tapi di balik dari itu apa mempengaruhi modal atau enggak kira-kira?
1: Enggak.
0: Sejauh ini enggak aman berarti.
1: Enggak lah, aman.
0: Oh iya, aduh, keren banget ya teman-teman ya. Oke, teman pro 2 ya. Ngobrol-ngobrol kita asik banget hari ini ya. Sebelum kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan dan juga obrolan seru lainnya, kita break dulu sejenak kali ya bang ya.
1: Iya.
0: Kita break dulu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga nih soal ayam geprek kita orang ya, dan juga mungkin mau nanya-nanya soal usaha bareng Kak Aril, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 489499. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia.

0: yang menyapa pagi.
1: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli dan juga Bang Aril ya. Tentunya masih dengan topik kita seputar UMKM lokal nih teman Pro 2. Dan tentunya dengan tema kita hari ini, UMKM Perkitoran dan peluang bisnis di era ekonomi digital. Oke, kita lanjut lagi ya Bang Aril ya. Gimana Bang, masih semangat gak nih Bang?
2: Ya masih.
1: Masih ya, oke. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang bakal Sukli tanya nih ke Bang Aril, karena ya menarik banget ya tentunya kalau soal-soal UMKM itu ya memang perlu banyak yang dikulik-kulik juga tentunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang Aril ya. Kalau semisal nih suatu hari ya Ayam Geprek kita orang buka cabang ya, pengennya kira-kira buka di kota mana nih Bang, kalau boleh tahu?
2: Kalau buka cabang ya pengen di kota kelahiran lah.
1: Kota kelahiran?
2: Kelahiran dulu.
1: Aduh, kenapa tuh Bang kira-kira kalau boleh tahu?
2: Ya, kan namanya kita merantau juga enggak mungkin selamanya merantau. Enggak mungkin kita sampai tua merantau, pasti ada tujuan pulang ke kampung halaman.
1: Kampung halaman.
2: Ya. Itu ya awal kalau mau buka cabang ya di sana. Tempat kelahiran.
1: Oh, berarti dibalik lagi ke
2: kampung halaman.
1: Oke. Nah, kira-kira nih kalau semisalkan sempat maksudnya kalau waktu kesininya itu emang langsung mikir jual ayam geprek, atau kayak semisal nih kalau enggak jual ayam geprek, kira-kira Bang Aril tuh bakal jualan apa nih kira-kira?
2: Kerja ikut orang lagi.
1: Oh, kerja ikut orang berarti.
2: Enggak kepikiran apa-apa.
1: Enggak kepikiran buat jualan. Jadi ya, jualan memang langsung fokus on.
2: Ya, karena juga modal enggak ada kalau mau mau jualan juga.
1: Iya sih, benar-benar sih.
2: Ikut orang dulu cari modal lagi gitu.
1: Gitu ya. Oke. Kira-kira kalau selama berjualan nih Bang Aril, kira-kira ada enggak pesanan paling banyak yang sekaligus gitu? Kira-kira paling banyak itu berapa yang sekaligus pesan
2: paling
1: gitu?
2: Paling banyak ya, seingat saya tuh berapa ya? 60-an mungkin.
1: 60-an.
2: 60-an. Itu 60. Paling banyak udah.
1: Itu sekaligus. Emang berarti ya, satu sekaligus. Kali keluar langsung sekaligus 60 ya, gitu. 60 habis berarti.
2: Itu. 60 habis. Itu, tapi kan kalau bikin pesanan sendiri, buat jualan sendiri. Jadi tetap.
1: Oh, berarti pesanan sendiri, jualan sendiri.
2: Iya. Kalau ada pesanan, jualan enggak usah dikurangin, tetap lah segitu. Oh, kasihan juga apa pelanggan konsumennya.
1: Pelangganan juga ya.
2: Iya.
1: Ya, padahal berharap hari ini makan ayam.
2: Iya, kalau langsung habis kan kasihan juga.
1: Benar. Berarti kalau sempat berarti paling banyak itu pesanan ya. Ini pesanan, ya, itu 60.
2: 60-an lah.
1: Nah, kalau semisal yang berjualan misalnya yang untuk stok jualan, terus orang kayak dari luar beli langsung banyak, itu paling banyak berapa biasanya?
2: Kalau pas jualan mungkin sekaligus paling banyak sekitar 20-an mungkin.
1: 20-an.
2: Iya, 20-an mungkin.
1: Oke. Kayaknya kemarin berarti kemarin kalau dari Bang Ram juga pesannya itu masuk pesanan atau dijualan itu?
2: Pesanan.
1: Oh, pesanan.
2: Pesanan sendiri.
1: Oke.
2: Pesanan kan hitungannya bonus.
1: Iya sih benar-benar bonus. Bonusnya, tapi ekstra juga.
2: Iya, ekstra tenaga ya pasti ekstra.
1: Ekstra juga ya, tapi ya, sejauh ini enjoy ya.
2: Enjoy aja lah.
1: Enjoy karena kalau mau dibilang juga ya pekerjaan ya kita harus nikmati ya.
2: Iya, nikmatin apalagi saya suka dengan pekerjaan ini karena bisa ngobrol dengan banyak orang, bisa komunikasi, kita mengenal banyak orang, kenal orang sana, enak lah.
1: Enak gitu ya, jadi
2: komunikasi.
1: Kayak dari kita banyakin komunikasi akhirnya tuh kayak orang tuh jadi banyak tahu ya
2: tentang jadi banyak relasi.
1: Usaha kita gitu, jadi kayak ya nggak salah juga ya kita ngobrol-ngobrol sama banyak orang gitu ya. Nah, kalau dari Kak Aril sendiri nih, Bang Aril sendiri nih, kira-kira mimpi terbesar Ayam Geprek kita orang 5 tahun lagi nih gimana mimpinya gitu?
2: Mimpinya ya pengen buka sekelas kafe kayak resto, kayak di sini tuh kalau di sini saya pengennya itu seperti kayak rasa sayang itu kayak panutan saya lah hitungannya, kayak acuan buat seperti itulah, harus seperti itu.
1: Iya sih, karena memang tentunya prosesnya memang gak selalu langsung besar ya.
2: Iya, instan juga pun kalau proses instan itu kurang bagus.
1: Benar. Kayak gak ada, gak kerasa momennya gitu ya. Karena ketika kita ngejalanin, maksudnya momennya gitu, oh jatuh bangunnya.
2: Iya, jatuh
1: gitu,
2: bangunnya.
1: Kayak akhirnya tuh usaha kita kayak punya nilai gitu. Kayak punya nilai, kayak dulu saya gini, sampai akhirnya gini. Kan ada satu rasa kebanggaan juga.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan menarik juga nih, Kak Ariel. Kira-kira pernah nggak salah kirim pesanan gitu, kayak yang diminta berapa-berapa? Delivery juga nggak kira-kira?
2: Kalau sekarang delivery tidak.
1: Tidak, tapi mungkin kalau salah kirim pesanan, salah buat pesanan gitu, mungkin pernah?
2: Kalau buat pesanan salah itu sejauh ini belum sih.
1: Belum sih, aman
2: belum
1: ya?
2: Sih, karena harus agak teliti sih saya sih. Kadang tanya lagi. Memastikan lagi bener ini pesanannya gitu.
1: Oke, kan Bang Ariel juga kan termasuk baru nih di Fakfak.
2: Iya,
1: barulah. Jadi sepenglihatan Bang Ariel ya selama di Fakfak nih, kira-kira menurut Bang Ariel peluang bisnis di Fakfak sekarang itu masih besar nggak kira-kira?
2: Masih besar sekali.
1: Masih besar sekali ya.
2: Iya. Masih besar sekali sebenarnya.
1: Kenapa tuh kira-kira, Bang?
2: Kayak gimana ya, di sini kan kota kecil, ya, jadi uang berputar di sini itu cepet. Kayak sekarang orang beli di saya, saya terus beli es, seumpama beli es, tukang es itu beli gorengan, terus orang apa sih yang jualan gorengan itu beli apa lagi gitu, beda lagi, berputar terus nanti di sini.
1: Berarti perputarannya bagus gitu ya?
2: Bagus.
1: Menurut Bang Ariel gitu ya. Oke. Nah ini juga satu pertanyaan ini juga ya, kira-kira nih kesalahan terbesar yang pernah Bang Ariel lakukan waktu memulai usaha itu apa kira-kira?
2: Kesalahan terbesar ya.
1: Kayak mungkin sempat jatuh bangunnya tuh kayak gimana gitu? Kesalahan mungkin pernah melakukan kesalahan apa gitu mungkin?
2: Kesalahan mungkin kadang itu masak nasi. Kadang mungkin kesalahan masak nasi lah. Kurang teliti. Jadinya enggak masak.
1: Kurang teliti enggak masak.
2: Kurang matang. Oh, kurang. Terus enggak saya lihat lagi. Saya jual.
1: Jual ya.
2: Adalah konsumen komplain. Ini kurang masak nasinya, apa iya? Karena kan saya masak nasi kan pagi, kadang baru bangun, tuh kadang ya masih mengantuk lah, namanya masih pagi. Itu yang kurang teliti itu. Ya jadinya ya sekarang ya lebih teliti lagi lah.
1: Ya, kira-kira pernah nggak ada pelanggan yang kayak ngasih kritik ya, ngasih kritik yang akhirnya tuh bikin usaha Bang Ariel tuh jadi lebih baik gitu, pernah nggak kira-kira?
2: Ya ada.
1: Ada
2: dulu
1: apa
2: itu tuh? Sambalnya. Sambal itu saya berubah-ubah dari dulu itu. Resep pertama saya jualan di ikut orang dulu, beda-beda lah. Dulu digoreng apa-apa cabenya, dulu pakai tomat juga, pakai kemiri, ya mirip-mirip sambal-sambal lalapan lah. Itu dulu waktu awal jualan. Terus sambal ini kok kayak kurang awet, kayak cepet basi gitu loh. Gue kasihan kalau orang beli dimakannya agak nanti.
1: Iya. Biasanya kan suka orang umumnya beli biar nggak kehabisan jadi buat stoknya. Oh nanti malam
2: nanti aja lah. Kasihan kalau itu. Terus gantilah, ganti terus ke dibikin sambal mentah. Kayak umumnya lah, ayam goreng umumnya.
1: Iya.
2: Gue mentah terus. Ya sampai sekarang kepake lah itu.
1: Kepake berarti.
2: Kepake terus.
1: Berarti ini untuk harga ayamnya itu udah start dari berapa dan udah include apa aja?
2: Kalau ayam di kita jualnya bisa ayam saja, bisa pakai nasi. Kalau ayam saja itu yang porsi hemat lah, porsi kecil itu ayam saja 10.000. Kalau pakai nasi 15.
1: Oh, pakai nasi 15.
2: Ya.
1: Oh.
2: Kalau yang porsi kenyang, ya itu porsi besar, itu ayam saja 15, pakai nasi kan 20 tuh. Itu sudah dapat nasi, ayam, sambal udah.
1: Ayam nasi, ayam, sambal.
2: Ya,
1: kedepannya ada niat kayak bikin nambah harga ini buat free es teh gitu.
2: Sebenarnya
1: ya,
2: kalau nambah harga itu pengen sih. Cuman kadang gimana ya? Target market saya itu menengah ke bawah, nggak ambil menengah ke atas.
1: Iya.
2: Karena saya pengennya semua orang bisa merasakan ayam saya.
1: Oh, itu. Oke, aduh.
2: Jadi kan bersahabat lah harganya, lah harganya murah lah.
1: Berarti Bang Hari ini termasuk memang yang sangat peduli dan juga mengerti beberapa konsumen ya.
2: Iya.
1: Karena ya mungkin konsumen

0: benar.
1: Gak usah lah, apalagi seumuran saya masih umur 20-an. Ngapain juga takut gagal? Lebih baik kita gagal di umur 20 lah daripada 30.
0: Benar. Jadi kayak justru kayak kesempatan masih panjang.
1: Iya, masih gak apa-apa lah, gagal-gagal aja. Udah gak, kadang kan orang terburu-buru, apalagi karena sosmed, standar sosmed kadang itu terlalu tinggi untuk sekarang ya.
0: Benar.
1: Pasti ya, tahu kan standar sosmed sekarang terlalu tinggi kan. Di umur 20 harus punya berapa juta gitu kan. Sebenarnya gak ada seperti itu. Karena yang bikin orang hancur itu terburu-buru sih.
0: Iya sih.
1: Kadang terburu-buru. Gak perlu terburu-buru udah. Lagi masih muda ya.
0: Kalau ambisius mengejar target gitu ya.
1: Iya, ya boleh saya sih ambisi, tapi enggak usah terlalu terburu-buru lah. Nikmatin aja prosesnya.
0: Benar. Jadi ya selagi masih panjang waktunya ya. Iya,
1: masih muda. Coba aja udah.
0: Kira-kira ke depannya Bang Adel ini untuk AMD sendiri pengen nambah-nambah menu gitu, mungkin varian gitu ya.
1: Ya, ini rencana sih pengen sih. Kalau nambah menu ya es lah, mungkin es. Terus mungkin jam jualan ini rencana sih mau ditambah.
0: Oh, mau ditambah.
1: Karena mau rencana mau nambah karyawan.
0: Oh, nambah karyawan. Waduh.
1: Ya biar terlalu, kalau jam 12 kadang kan jam 12 jam 1 itu kayak terlalu,
0: itu sebenarnya masih prime time sih sebenarnya.
1: Iya, masih.
0: Justru masih orang tuh masih nyari-nyari makan,
1: masih nyari,
0: segitu.
1: Banyak orang kehabisan kadang. Kasian orang udah ke situ kehabisan, mengecewakan kadang kan.
0: Iya.
1: Biarnya nggak enak sendiri, cuman ya gimana, tenaga sudah nggak mampu.
0: Berarti udah bisa nambah karyawan.
1: Ya rencana sih mau nambah karyawan, buka-buka sampai sore lah, sampai maghrib sore. Gitulah.
0: Iya. Bagus juga sih sebenarnya bang, biar
1: dari pagi sampai maghrib kan waktu lumayan panjang itu. Bagus juga.
0: Benar-benar. Karena juga emang atau mungkin ada orang yang pulang kantor,
1: ya.
0: Pulang kantor sehingga beli dulu.
1: Sehingga gitu beli ya. Dulu lah.
0: Aduh.
1: Kadang ada orang beli, Mas ini kok sering tutup ya? Enggak. Lah saya kesini kok tutup. Jam berapa kesininya? Malam gitu. Kalau malam memang nggak buka. Kita buka kadang sampai siang saja. Itu pun kadang siang sudah habis.
0: Berarti karena sekarang targetnya nanti bakal nambah karyawan dan juga bakal nambahin jam ininya ya,
1: jam kerja, nambahin jualannya lah.
0: Oke ya, semoga lancar ya bang ya.
1: Amin.
0: Karena ya kita juga mungkin kalau dengan menambah waktu buka mungkin makin banyak juga peluang orang-orang ngerasain.
1: Iya.
0: Jadi kayak biasanya itu kan orang lalu-lalang di jam-jam yang memang udah mulai gelap gitu ya.
1: Iya.
0: Oh ini ada ayam, gue coba dulu makan dulu.
1: Iya gitu, coba
0: ya.
1: Dulu.
0: Enak kan, mungkin balik lagi gitu.
1: Kan memang meskipun saya jualan sudah hampir setahun ini, kadang kan ada aja orang baru tahu. Kalau saya jualan di situ banyak pelanggan orang beli gitu ya. Mas ini masih baru ya? Sudah lama di sini. Kalau yang di warung itu kurang lebih ya mungkin 10 bulan, 9 bulan lah, 9 bulanan lah. Orang baru tahu. Baru tahu kalau ada warung di situ gitu loh.
0: Oh, benar. Mungkin ya sih sebelumnya juga sebenarnya kalau balik bolak-balik dari situ juga kayak tutup.
1: Ya, jadi makanya bukan, kayak baru tahu kalau di situ ada orang jualan itu kayak baru tahu. Ya, karena tutupnya terlalu awal juga.
0: Tapi ya semoga aja ya next ini bakal ya, makin berkembang.
1: Makin
0: juga
1: berkembang lah, semoga lah.
0: Oke, masih seputar anak muda dan peluang bisnis nih. Kira-kira kalau dari Bang Adel sendiri, kalau bisa kasih satu pesan buat anak papak yang pengen buka usaha, kira-kira pesannya apa?
1: Pesan-pesan ya. Sebenarnya kalau mau buka usaha itu kita tanamkan dalam diri kita sendiri, rasa disiplin. Itu yang paling penting. Gak perlulah kita mendengarkan motivasi, lihat sana motivasi sana, terus begini-begini. Sebenarnya itu gak terlalu penting. Itu cuman kayak gimana ya, berpenyemangat lah. Sebenarnya kurang terlalu penting. Yang paling penting itu dalam sebuah bisnis itu disiplin.
0: Disiplin ya.
1: Karena disiplin itu bisa membawa kita ke tempat yang tidak bisa

0: dicapai oleh motivasi. Terus disiplin.
1: Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih, Bang Arul ya. Menurut Bang Arul sendiri, anak muda sekarang itu lebih keren jadi pekerja atau jadi pencipta lapangan kerja nih?
0: Ya harus pencipta lapangan kerja.
1: Oke. Kenapa?
0: Itu harus lah. Ya, kan gimana ya? Sekarang kan kadang orang banyak cari lapangan kerja kurang, cari kerja susah gitu kan. Ya kita sebagai anak muda, ya kalau bisa ya kita bangunlah lapangan kerja. Biar ekonomi semakin berputar terus.
1: Berputar ya, dan juga
0: biar Indonesia bisa lebih maju kalau ekonomi lebih berputar.
1: Iya. Waduh, memang keren banget ya. Dan secara nggak langsung juga Bang Arul tuh udah menerapkan ya.
0: Iya.
1: Menerapkan hal yang tadi yang sudah sempat disampaikan juga. Dimana kita membuka lapangan kerja untuk orang biar ekonomi kita juga tuh makin membaik.
0: Iya, makin membaik lah.
1: Oke. Nah, teman-teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga soal UMKM lokal ya, AMG Berkitoran, ataupun tanya-tanya soal tips-tips bangun usaha aja dari Kak Aril nih. Teman-teman boleh banget langsung aja ya WhatsApp di 0811-4894-990. Dan buat teman-teman juga yang lagi pantau di RRI Digital, teman-teman boleh langsung geser-geser dikit nih ke live YouTube kami di RRI Fak-Fak Official. Oke teman-teman Pro 2 ya, pokoknya buat teman-teman ya yang mau seru-seruan bareng langsung aja ya, langsung digas-gaskan. Oke teman-teman, mungkin yang mau komen-komen juga di live YouTube boleh banget ya, tanya-tanya aja langsung ya, mumpung Bang Arul juga masih semangat nih. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya teman-teman ya, nanti kita bakal lanjutin lagi setelah break yang kali ini ya. Buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.
2: Meningkat dengan begitu.

0: mengasarkan diri dengan
1: baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
2: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
5: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
6: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
7: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Supli dan juga Bang Arul nih, teman Pro 2 tentunya masih dengan topik kita yang sama tentunya ya. Dan buat teman-teman ya yang lagi mantau di RTD Digital, boleh banget langsung aja geser-geser ke live YouTube kami ya. Komen-komen, mungkin mau nanya-nanya soal AM Geprek ataupun ya tentang-tentang usaha UMKM lokal lainnya. Boleh banget langsung aja komen di live YouTube kami. Dan juga boleh banget teman-teman mungkin mau WhatsApp aja di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2 ya, gak kerasa juga kita udah sampai ke penghujung obrolan kita ya pada hari ini. Di studio udah menunjukkan pukul 12.55 nih, teman Pro 2. Dan untuk 4 menit terakhir teman-teman ya, buat Bang Aril, Sukri juga punya beberapa pertanyaan penutup nih ya. Namun sebelum itu, mungkin Bang Aril bisa kasih tahu mungkin online shopnya, offline shopnya, buat teman-teman yang penasaran ayam geprek kita orang nih, mungkin bisa pesan lewat di mana, lokasinya di mana gitu.
8: Kalau mau pesan online, kita ada FB. FB itu namanya Geprek Kitorang.
7: Geprek Kitorang.
8: Ya, di situ sudah ada nomor WA di situ.
7: Oh,
8: kalau mau pesan langsung bisa di situ, nggak apa-apa.
7: Oh, okay,
8: kalau mau pesan offline, langsung ke lapak. Lapak saya di Lampu Merah Wagong, pertigaan di belakang Koramil.
7: Oke. Nah, oke ya teman-teman berdua ya. Pokoknya teman-teman yang mungkin di kota Fak-Fak, boleh aja yang penasaran sama ayam geprek kita orang, langsung aja bisa melalui online shop dan juga offline, lapak offline-nya langsung nih. Oke, langsung aja digas-gaskan ya. Oke, teman-teman berdua. Nah, terakhir nih, Bang Aril ya, kira-kira buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi punya mimpi buka usaha nih, tapi masih maju mundur karena takut gagal. Nah, boleh mungkin Bang Aril kasih semangat, motivasi untuk anak-anak muda Fak-Fak yang ingin juga membangun usaha sehingga bisa besar juga kayak usaha Bang Aril nih.
8: Ya, kalau mau buka usaha, udahlah, buka-buka aja. Gak usah bingung, nanti gak ada yang beli, nanti gimana. Namanya penjual pasti ada pembeli. Itu pasti, itu sudah ada pasti. Ya, kalau gagal ya pasti ada lah. Kalau kita gagal hari ini, ya kita lihat apa ya kekurangan kita, besok harus ditingkatin lagi. Udah, yang penting kalau mau buka bisnis, mulai aja dulu, gak usah takut.
7: Gak usah takut muda. Gagal dulu
8: ya.
7: Yang penting nyoba aja dulu.
8: Coba aja, gak apa-apa. Apalagi masih muda. Kita gagal juga masih banyak, gak usah takut. gitu.
7: Oke, oke, thank you. Terima kasih banyak juga buat Kari atas semangat dan motivasinya juga buat teman-teman pendengar Pro 2 nih. Oke, teman-teman ya, tentunya kita sudah berakhir juga di obrolan kami hari ini di penghujung obrolan teman Pro 2. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune terus mulai di pukul 12.00 tadi sampai dengan menuju 13.00 waktu Indonesia Timur nih Nombro. Dan thank you juga buat Kak Ariel Bang Ari ya, yang udah mampir-mampir juga ke Pro 2 sharing-sharing ya tentang ilmu dan juga semangat dan motivasinya juga nih ya. Semoga obrolan kali ini juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman pendengar yang lain ya. Dan juga semangat buat Bang Ariel atas usahanya, semoga bisa berkembang ya Bang ya.
8: Amin.
7: Oke, teman Pro 2 ya, mungkin itu aja obrolan seru kita pada hari ini ya. Buat obrolan seru lainnya teman-teman jangan lupa pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye dulu dong Bang ke kamera. Oke, okay, bye-bye guys.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.

0: informasi dari kabar Piala Dunia.
1: Yotam Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Pak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, ya setelah kita seru-seruan di obrolan seru siang hari ini teman Pro 2 di pukul 12 tadi ya. Sekarang di pukul 13 teman-teman ya Supri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin ngobrolin topik lagi nih teman Pro 2. Tapi Supri bakal menyajikan informasi seputar sport atau olahraga untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. So buat teman-teman pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
0: Keperempat final Piala Dunia 2020.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
0: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Nih.
2: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, at

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: wish them all the best.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Thomas berbuku 8. Ribuan supporter tuan rumah membunuh sepakan Johnson. Kemudian di lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang sama Chris, Argentina bertemu Belanda tanpa sidang mereka. Dua kali kelas Belanda menurut skor sembang satu sama memaksa lakuan dan dikenal berpandang waktu. Disinilah pasal Argentina. Mano Santos mengantarkan kelasnya. Dua gol yang terus satu dari Daniel Sasson memastikan kemenangan satu.
1: Masih saya di Lapas Sebelah FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu teman Pro 2. Tentunya masih bareng Sobki di edisi sore ceria pukul 14 menuju pukul 15.00 teman Pro 2. Seperti teman ini tentunya dengan informasi seputar entertainment nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus 89 FM.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: you could say fuck the system.
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 lansir dari rri.co.id, sejumlah lagu Blackpink yang sukses mendunia dan pecahkan rekor. Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl K-pop group yang paling berpengaruh di industri musik lokal. Musik global, teman-teman berdua. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Berikut 7 lagu Blackpink paling populer yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama ada How You Like That, Kill This Love, Pink Venom, Do-do-do, As If It's Your Last, Love Sick Girls, and Shut Down. Ini teman pro 2. Baik, teman pro 2, informasi lebih lengkapnya, so please lansir dari rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela. Ia mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nusantara.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 8.1 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Tentunya masih seputar informasi hiburan teman Pro 2. Solo Leveling Beyond the System resmi masuk tahap produksi. Dilansir dari otaku.co.id, Seoul, Crunchyroll, dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling. Melansir dari Variety Sabtu 4 Juli 2026, kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Meski demikian, detail alur cerita film tersebut masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Nah, oke, teman-teman, nah, siapa nih pecinta Solo Leveling juga nih? Ini kayaknya alur ceritanya seru banget, teman Pro 2 ya. Seru dan juga begitu penasaran tentunya. Aduh, ini kayaknya pulang dari sini harus pada nonton nih, teman-teman ya. Ada teman-teman juga yang lagi nyantai-nyantai juga, boleh banget langsung nonton bareng-bareng nih, nobar bareng saudara, keluarga, ataupun pacar. Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi nanti informasi entertainment selanjutnya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Selengkapnya bersama reporter Galih Prihanto.
1: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang dimulai dari keluarga. Menurut Jihan, keluarga merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan bangsa karena menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter, mental, dan kualitas generasi penerus. Jihan menjelaskan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, keluarga dituntut semakin adaptif agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman. Menurutnya, bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia merupakan peluang besar menuju negara maju.
2: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waduh, enggak kerasa teman Pro 2 kita udah sampai ke akhir edisi di edisi santai siang nih teman Pro 2. Waduh, ya makin semangat ya teman Pro 2 ya tentunya ya. Cuaca Fak-fak juga hari ini mendung-mendung membawa kita makin kayak ngantuk ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Setelah ini teman-teman, setelah Sukli pamit tentunya dari edisi santai siang, teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Windy juga ya di edisi sore ceria nih ya. Semoga ceria-ceria selalu ya teman Pro 2 ya. Oke, Sukli izin pamit teman Pro 2 dari ruang siaran, izin pamit dari frekuensi ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Buat teman-teman, thank you yang udah stay tune terus dari pukul 10.00 sampai dengan menuju pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap kreatif dan selalu tersenyum Mbak tentunya. Oke, Suki izin pamit teman-teman, bye bye semuanya ya. Dan untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM. Bye bye.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Resensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
0: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro2 Fakfak.

0: babak 16 besar Pesta Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Pravok, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wahai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria nih. Kalau tadi di santai siang kali ini ditemenin sama Kak Sukli dari pukul berapa ya? Pukul 10 sampai dengan pukul 3. Nah, dari pukul 3 ini Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Tentu aja di edisi sore ceria, sore ceria ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum masuk ke informasi, topik, dan obrolan lainnya yang tadi Windy bilang, Windy punya 3 lagu pertama buat pembuka segmen sore ceria ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Blackpink. Emang gak ada mati ya di cewek yang satu ini. Luar biasa, selain suaranya kece, penampilannya kece, tetapi juga punya jiwa, apa ya, punya jiwa membantunya tuh sangat amat luar biasa. Sukses buat Jenny.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Manusiaannya sih, kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: kekinian, yaitu banyak orang tua itu yang gagal teknologi, sinyal juga di rumah tidak tersedia wifi. Itu kita akui ya, apalagi dengan keadaan rentan ekonomi yang krisis seperti sekarang.
1: Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Wendy play untuk menemani siang menjelang sore harinya teman-teman nih. Tapi sebelum itu Wendy masih punya beberapa lagu lagi. Wendy masih punya 3 lagu sih buat menemani sore, belum sore gak sih ini, siang menjelang sore harinya teman-teman. Wendy punya 3 lagu, Sesuatu di Balik Hujan dari Stinky, lagu Tersedih di Dunia dari Ivan Seventeen, dan Duro dari Mira. So langsung aja, let's listen together, enjoy.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Dewi.
1: Dan terus berkomitmen walaupun mungkin dengan situasi kondisif dengan kondisi anggaran yang mungkin tidak baik-baik saja, tapi kami terus berkomitmen khususnya untuk ASN Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN baik di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Indonesia secara umum. Dan webinar ini kami rutin kami laksanakan di samping sertifikasi diterima oleh para ASN juga ilmunya wawasannya bertambah untuk para ASN. Dan terus kami berkomitmen dengan kondisi sekarang kami tetap melakukan peningkatan kapasitas dan penambahan wawasan khususnya.
0: Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Bupati menjelaskan, Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang memiliki tata kelola berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kekhususan tersebut merupakan implementasi.
2: Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani siang menuju sore harinya teman-teman nih. Dah. Karena setelah ini di studio sekarang udah nunjukin pukul 3.52. Kita bakal ketemu lagi di jam berapa ya? Di jam 5. Karena di jam 4 seperti biasa di hari Minggu ini kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk merelay Top 20 Indonesia nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Let's listen together. Enjoy.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Selanjutnya jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: bisa.
1: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga enggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
2: Number 18.

0: Kita dengan jaga rasa di posisi 17 sama Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya, teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

3. Minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya, mungkin karena emang FYP

0: juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan El

0: DR posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 kali, posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku, posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari, posisi 6 Bernadia Rabun Jauh, di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling, posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu dengan Malu-Malu, Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aja mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: need you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

Anda masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, hai teman-teman. Sudah sama-sama tadi kita sama-sama mendengarkan dan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merilai Top 20 Indonesia dan Top 20 Barat nih. Nah, sekarang di jam 6 ini kita akan Windy akan bawain apa ya, informasi, topik dan obrolan seru nih, tapi kira-kira apa ya. Tapi sebelum itu, Windy punya 3 lagu pertama seperti biasa pembuka di sesi jam 6 ini. Tapi sebelum itu, kita nanti sama-sama setelah lagu ini nanti kita sama-sama dengerin ini ya teman-teman, dengerin tahrim dan azan maghrib nih untuk wilayah Fak Fak dan sekitarnya. So, let's listen together.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gail Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh. Kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang. Allahu Akbar.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya teman-teman, itu dia tadi sudah sama-sama kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Fafak dan sekitarnya. Dan Windy yang bertugas sebagai kru mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan untuk wilayah Fafak dan sekitarnya.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, masih di 89 FM Radio Fak-Fak nih teman-teman. Informasi yang bakal Windy bawain di jam ini adalah informasi apa ya kira-kira? Informasi seputar kesehatan nih teman-teman. Biar kita tetap sehat. Nah, informasi pertama datang dari BPOM dan HMI perkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi baru. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima aspirasi himpunan mahasiswa Islam HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Nah, peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 mengatur pengawasan pengelola obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan tersebut juga mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obat dasar. HMI menyatakan mendukung tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Namun, organisasi mahasiswa itu mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. BPOM telah menyiapkan keputusan Kepala BPOM untuk mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas secara lebih rinci. Ketentuan itu meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembeli, serta pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Kepala BPOM menegaskan masukan apoteker dan organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan. Ia meminta HMI menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. BPOM juga menegaskan komitmen melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran obat di seluruh wilayah Indonesia. Instrumen penegakan hukum mencakup sanksi administratif, pencabutan izin, penyitaan produk, hingga proses pidana bagi pelanggar. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih?

flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kemenkes tegaskan perlindungan nakes, RS diminta perketat keamanan. Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Bapak Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut terutama ditunjukkan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Selain itu, Bapak Azhar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Bapak Azhar menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta Pasal Pidana KUHP. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Nah, ini juga informasi terakhir yang dibagikan di sesi ini karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 6.51. Winnie bakal balik lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Masih stay di 89 FM, Produo Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan teman-teman, yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam berapa ya ini? Jam 7. Nah, Windy bakal bawain informasi seputar apa ya, kita throwback dan kita flashback ke tanggal 5 Juli nih, teman-teman. Apa aja sih yang terjadi di tanggal ini? Tapi sebelum itu, ini menanya dulu nih, apa kabarnya hari ini teman-teman? Karena ini hari apa ya? Ini weekend ya. Semoga selalu semangat ya menjalani aktivitas di weekend ini. Nah, di segmen Pro 2 History nih teman-teman, kita bakal jalan-jalan ke masa lalu dulu nih dan melihat berbagai peristiwa penting yang terjadi tepat di tanggal 5 Juli ini. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal sejarah nih, banyak orang langsung membayangkan pelajaran sekolah yang penuh hafalan. Padahal sejarah itu sebenarnya penuh cerita yang seru dan bisa jadi pelajaran nih buat kehidupan kita sekarang dan ke depan. Nah, teman-teman, salah satu peristiwa terbesar yang terjadi pada tanggal ini adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Jadi lewat dekret tersebut, konstituante dibubarkan. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan UUD Sementara 1950 dinyatakan tidak berguna lagi nih teman-teman. Jadi keputusan ini menjadi salah satu titik balik dalam perjalanan sistem pemerintahan Indonesia nih. Nah, kalau dipikir-pikir nih teman-teman, satu keputusan bisa membawa perubahan besar bagi sebuah negara. Makanya setiap keputusan yang kita ambil hari ini, sekecil apapun, bisa ikut menentukan masa depan kita nih. Jadi kalau mau mengambil satu keputusan, kita harus berpikir dulu. Nah, jadi tetap di Pro 2 ya teman-teman, karena setelah ini kita bakal bahas peristiwa menarik lainnya yang juga terjadi di tanggal 5 Juli. Tapi sebelum itu, Windy punya 3 lagu buat menemani malam harinya teman-teman nih. Sore menjelang malam ya teman-teman. Windy punya 3 lagu, ada Eternity dari Alex Warren, Semusim dari Topati dan Nadif Basmala, dan Alive and Awake dari Charlie Puth. So let's listen together. Enjoy.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Rin, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
3: Serius?
2: Iya.
3: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
2: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
3: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
2: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
3: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
2: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
3: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
2: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Nah. Lanjut lagi teman-teman, masih di tanggal 5 Juli nih. Jadi ternyata tanggal 5 Juli juga diperingati sebagai Hari Bank Indonesia nih teman-teman. Jadi pada tahun 1953, tepatnya 5 Juli 1953, BI atau Bank Indonesia resmi menjadi bank sentral yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah nih, mengendalikan inflasi, serta memastikan sistem pembayaran di Indonesia berjalan dengan baik. Nah, di era digital seperti sekarang, jadi teman-teman, di era digital seperti sekarang, peran Bank Indonesia juga semakin terasa nih teman-teman. Mulai dari transaksi menggunakan QRIS, pembayaran digital, sampai menjaga agar sistem keuangan tetap aman dan stabil. Jadi teman-teman, setiap kali kita scan QRIS, kode buat beli kopi, jajan, atau bayar makanan favorit, ada sistem yang dijaga agar semuanya tetap berjalan lancar nih. Nah, teknologi memang membuat hidup lebih praktis nggak sih teman-teman? Tapi tetap harus digunakan dengan baik dan bijak ya teman-teman. Selain itu, kita lanjut jalan-jalan ke sejarah dunia pada 5 Juli 1811 nih. Kira-kira apa sih yang ada di balik tanggal 5 Juli 1811 ini atau 1811 ini? Sebelum kita lanjut, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore menjelang malamnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Let's listen together. Enjoy.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak,
3: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sumpah. Tapi loh, apakah orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Ya teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah Windy bagikan di jam ini. Nah, karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 7.50, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena gak berasa banget nih, Windy udah menemani teman-teman dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 menjelang pukul 8. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Windy pamit undur diri, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan itu dia Tomo Pro 2, lagu dari video Aldiano dengan lagunya yaitu Gadis Genit. Aduh, gadisku yang cantik. Wah, emang ya Tomo Pro 2 kalau udah jatuh cinta tuh rasanya kayak kita tuh apa ya, serasa dunia hanya milik berdua Tomo Pro 2 ya. Yang lain cuma ngontrak. Wah, gawat juga kalau kayak gitu Tomo Pro 2 ya. Dan kalau ngomong soal cinta Tomo Pro 2, kembali lagi nih untuk cinta kalian. Wah, bercanda Tomo Pro 2 ya. Maksudnya kembali lagi untuk Baul nih, penyiar tercinta kalian yang akan menemani kamu semua di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari Minggu ya, tanggal 5 Juli 2026 dari jam 8 malam hingga nanti pukul 12 malam tutup siaran nomor 2. Dan gimana kabarnya teman-teman di pukul 8 malam ini? Semoga kalian semua masih apa ya, masih semangat tentunya ya, dan juga masih apa nih, masih ready lebih tepatnya kayak udah ready ya untuk menyambut minggu depan nomor 2 ya, karena besok kita udah masuk di hari Senin, udah masuk di hari kerja lagi. Aduh, mau tahu kamu semua sempet dagdikduk jeder ya. Harus, kalau yang lagi kerja harus nyiapin dokumen-dokumen dan juga kerjaannya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang lagi mau sekolah besok ya, harus nyiapin dasi, ikat pinggang, topi. Waduh, besok upacara ya teman-teman ya. Dan juga nomor 2, kalau misalnya kalian lagi siap-siap ya, dan mungkin teman-teman ada juga yang masih nge-scroll-scroll, mau bilang sih mending kalian siap-siap deh teman-teman ya. Jadi kalian sambil siap-siap, sambil ditemani oleh Maul juga di 89 FM. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget, silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga selanjutnya kita dengerin dulu lagu dari Kelly Clarkson ya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi nih nomor 2. Jadi tetap stay tune di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

like you didn't mind. Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Asih Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan Barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan itu kita memproduksi lagu dari New Hope Club dengan lagunya yaitu Just Don't Know It Yet ya teman-teman ya. Kita belum tahu teman produksi kira-kira besok tuh bakal gimana, bakal serame apa, bakal semenyenangkan apa, dan juga bakal seburuk apanya teman-teman. Jadi karena kita nggak tahu, kita positive thinking aja teman produksi ya. Kita harus menyambut sesuatu yang tidak kita ketahui itu dengan positive thinking. Waduh, supaya apa teman Pro 2, supaya kita tuh gak ketakutan, supaya kita tuh gak cemas teman-teman ya. Karena sebenarnya yang bikin orang-orang gagal tuh bukan harinya yang buruk ya teman-teman, tapi gimana cara kita mengontrol emosi kita, kontrol kita atas sesuatu yang kita gak bisa kontrol gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian tetap positive thinking aja, kayaknya mau hari kalian ketiban, apa nih, oh jangan ketiban juga teman-teman. Mau hari kalian misalnya kena sembur dari ini ya, genangan air atau mungkin banyak polusi dan sebagainya, kalau misalnya kalian positive thinking, kayaknya kalian tetap bahagia-bahagia aja sih gak sih teman Pro 2 ya. Dan menurut kalian gimana nih soal itu teman Pro 2? Karena itu sebenarnya pandangan mau aja sih. Dan juga mengingat besok udah hari Senin, pasti kan kalian semua udah pada mulai ini ya, udah mulai merinding, wah bukan merinding juga tapi udah mulai menegangkan teman-teman ya, udah mulai menegangkan karena mungkin ada teman-teman yang nunda-nunda tugas kalian, besok harusnya udah kumpul tapi baru dikerjain hamin lagi nih teman-teman ya, min 5 jam sebelum dikumpul. Waduh, kebiasaan nih teman-teman ya. Dan juga mungkin teman-teman ada yang besok upacara tapi kayak waduh Kak Maul, ini kok topi aku hilang ya. Wah, mending langsung dicari deh teman Bro 2 ya. Tapi bukan berarti kita bikin malam ini tuh jadi menegangkan nih teman-teman. Tetap kita harus positive thinking aja. Karena besok pasti meskipun kalian sempat di apa ya, dijedar-jedar sama problem dan juga konflik, pasti semuanya itu ada hikmahnya. Semua yang diberikan sama Tuhan itu karena Tuhan gak bakal memberikan beban lebih daripada kapasitas pundak hambanya. Waduh, menurut kalian gimana teman Pro 2? Setuju atau enggak nih? Bisa menghubungi Maul ya, kita ngobrol-ngobrol di 0811 4894 990. Dan juga teman Pro 2, kita ada requestan lagu nih katanya. Halo Kak Maul, ini dari Arma. Oh, siap Kak Arma ya. Katanya mau request lagu nih, lagi pulang jalan-jalan sama keponakan. Lagi pulang jalan-jalan sama keponakan ya. Katanya mau request lagu dong, request lagu dari Marcel, yaitu Mau Dibawa Kemana. Oh, ini lagunya kayak Mau Dibawa Kemana Hubungan Kita. Aduh, enak banget ya teman-teman ya. Jadi teman Bro 2, jangan kemana-mana, dan Kak Arma juga tetap stay tune 89 FM. Kita langsung dengerin lagu dari Marcel, yaitu Mau Dibawa Kemana.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, Teman Bro 2 itu di lagu dari Terry Teman Bro 2 dengan lagunya yaitu Aku Rela. Aku rela kok Teman Bro 2. Kalian mau request lagu apapun boleh banget teman-teman ya. Tapi Teman Bro 2 nanti ya di pukul 10 dan juga di pukul 11 okay lah teman-teman. Karena ini di pukul 20.58 2 menit terakhir kita sebelum kita masuk di jam 9 waktu Indonesia Timur dan kita bakal masuk di Pro 2 ya. Pro 2 di Relay Pro 2 Jakarta maksudnya teman-teman. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena selanjutnya akan ada obrolan yang seru yang bakal dipandu oleh host dari Pro 2 Jakarta. Kira-kira narsumnya siapa dan juga obrolannya apa teman Pro 2? Tetap stay tune aja di 89 FM ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Linkin Park yaitu Shake Couldn't.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling.

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

diamonds on. Bitch, ain't talking about heat.

0: jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari.
1: Hey, wassalam Pro 2, masih 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Ulnom Pro 2 di Jaga Malam, di edisi hari Minggu ya. Dan juga kita baru aja mendengarkan dengan, baru aja tadi selesai bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman-teman. Dan gimana nih, teman-teman? Tadi obrolannya seru banget ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di malam hari ini. Dan di malam hari ini kita santai-santai aja, teman-teman ya. Kita gak bakal membahas sesuatu yang berat-berat. Dan juga kalau teman Pro 2 masih mau request lagu favorit kalian sambil menemani kalian semua siap-siap atau mungkin udah mau tidur gitu ya, sambil cuci muka, gosok gigi, dan juga sebentar lagi bobo cantik. Waduh, bobo cantik gak tuh ya. Dan juga boleh banget teman Pro 2 ya, silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990. Dan juga tahun Pro 2, gimana? Semoga kalian semua udah siap untuk menyambut hari Senin besok ya. Meskipun Maul tahu kayaknya hari Minggu ini udah lumayan soak kali ya. Soak apa nih Kak Maul? Soak tidur. Waduh, harus tidur lagi habis ini ya untuk menyambut hari Senin besok. Jadi pastikan kalian semua istirahat maksimal ya, agar besok kita bisa menghadapi hari Senin dengan semangat dan juga ceria. Dan kayaknya cocok nih untuk beberapa lagu berikut yang akan menemani kalian semua. Ada lagu selanjutnya, lagu dari Mahal ini, teman Pro 2, dengan lagunya yaitu Bawa Dia Kembali. Waduh, Bawa Dia Kembali. Wah, teman-teman, ini kayaknya cocok banget untuk menemani ruang dengar kalian semua sambil tidur ya, teman-teman, sambil OTW tidur. Wah. Dan juga teman Pro 2, kita enggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin lagu dari Mahal ini dengan lagunya yaitu Bawa Dia Kembali. Tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: ada banyak.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Anjir.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
3: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk ya yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Dalam ngobrol dua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Minggu tanggal 5 bulan Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Program 2.

0: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
1: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
0: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
1: Kita tahu ya, saya juga mengikuti penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia itu terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatatnya dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang itu apa namanya itu kekerasan, itu keamanan sudah semakin besar sekali gaungannya, dan di setiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita, agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion. Termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman di stadion itu sendiri, ya untuk bisa

Mm-hmm.

0: merupakan sebenarnya nama sebutan kami di Indonesia. Sesaat lagi sekitar 25 menit pagi, pertandingan babak pertama antara Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan biasa sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa posisi dan juga analisis strategi kedua kebelakang. Tentu saja saya juga sedang kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Tau Pani Rahmanda. Selamat pagi Bung Tau Pani, salam olahraga.
1: Selamat pagi dari salam olahraga aja ya.
0: Ya. Sehat ya Bung Tau Pani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah nanti setiap malam.
1: Pasti tetap sehat. Olahraga lah.
0: Iya. Brasil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brasil belum pernah menang lawan Norwegia terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head
1: bukan jadi penentu untuk laga kali ini.
0: Karena terakhir juga pertemuan 2006 itu skuadnya pasti sudah berbeda jauh. Kalau tuh melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brasil juga akan kesulitan lawan Norwegia itu?
1: Ya, satu lagi sebuah kulit yang harus kita kasih di Brasil adalah sebagai juara Brasilnya sebelum setelah punya lawan Raja ke Jepang dan Indonesia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head-to-head di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah diadakan di Brasil lebih dari sekali dan sudah bisa menang. Tidak ada Brasil dalam perasaan dua kali kalah. Namun tadi semua terakhir itu 2006 dicoba dan berlangsung di Indonesia suatu ketika juga sudah berbeda. Terus dari satu pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia yaitu Piala Dunia 98. Kali itu Brazil kalah 2-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos dari Liga yang sudah tidak terjadi apa-apa untuk Brazil dan juga Norwegia yang menang 2-1 dan menyebabkan kemenangan itu juga Norwegia bisa menang 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu sudah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan bahkan kalau tidak mungkin menjadi pasangan kedua untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau anda melihatnya bukan seperti itu atau sebetulnya enggak, Brazil sebetulnya berpotensi juga menjadi juara.
1: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad Indonesia seperti Argentina, Prancis yang terkenal atau mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan karena saya ada informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia sudah dilatih oleh pelatih dari Brazil.
0: Oh,
1: jadi untuk ini pelatih asing pertama yang pelatih dari Brazil, Brazilnya. Dan keraguan itu muncul karena muncul dari pemimpin yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil yaitu football itu. Karena
0: terbukti dan untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di sebelah kanan ini tim kuatnya kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuat

0: Lia. Selamat pagi, Bu Lia.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
0: Wih. Jaya, Bu Lia.
1: Ini sebenarnya masih libur lama nih, Bang Wisnu, ya.
0: Iya.
1: Semangat. Saya ini, kayaknya saya saingannya sama Jijan nih. Minum saya minum Jijan, ciri bagian saya. Aduh, bagaimana yang saya ini berarti ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung apa namanya Brazil sama Belgia ya.
0: Belgia ya.
1: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang biar kita kalah sama Zidane Messi apa? Saya milih Brazil juga aja bang.
0: Oke, Maria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
1: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Maria. Bu Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan.

0: ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994, dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian baiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup, dan di babak knockout itu mereka langsung gugur. Sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout, masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
1: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brasil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
0: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada perubahan di posisi bek kanan, di menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling jadi sorotan, saya malah menyoroti tiga pemain yang ada sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan itu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
1: Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti ya kecepatan Norwegia?
0: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat lawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
1: Iya, Bung Topani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, sama raga.
1: Ya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Topani juga di sini.
2: Jadi ya.
1: Iya.
2: Apa ya?
1: Silakan, Pak Herdi.
2: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
1: Alasannya?
2: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
1: Oh, Ryan. Iya. Ya,
2: oke. Kan nama nyepak sama junior gitu ya.
1: Iya.
2: Yang mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
1: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
2: Iya, salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Tovani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol pada pertandingan kali ini?
0: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan yang diberikan oleh Dr. Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris, bertemut. Dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
1: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan.

0: Oh ya, ada Bayu ya di Maluku, mendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat
0: pagi. Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih, Brazil atau Norway?
1: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya.
1: Iya, tapi saya lebih kayaknya mungkin Brazil kali dulu dari Norwegia.
0: Skornya?
1: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
1: Karena di sana ada Vinicius ratunya, tapi jangan lupa di Norwegia itu ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Terima kasih,
0: Maya.
1: Terima kasih,
0: selamat pagi
1: dan
0: selamat olahraga. Jaya, Maya. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang got-got nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil, Neymar-nya kemana?
2: Ya, gitu. Oh, Neymar sudah tidak muda lagi, 34 tahun, bahkan sering bertambahnya usia, posisi permainannya pun berubah. Ya, merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu, sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang tengah penyerangan, dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
0: Ya, sudah berumur jadi wajar ya, tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya, ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bung Tovani, sebelum kita menjelang kick-off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama, apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa, silakan.
2: Prediksi saya jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak menutup, maka tentu saja Brazil akan terancam dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta, namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
2: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol cepat.
0: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama

Kita mempro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Senin tanggal 6 bulan Juli 2026, dari Jalan Kapten PT Nean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih lapor sekolah FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sokli balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi sepeda nih teman Pro 2. Gimana pagi harinya? Kita awali aktivitas tentunya dengan semangat yang membara nih teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, bareng Sokli di edisi sepeda ini kita bakal seru-seruan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan pagi hari ini boleh banget langsung aja di WhatsApp 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, sebagai pembuka edisi kita nih teman Pro 2 ya, kita bakal masuk ke program pertama yaitu Jazz Music untuk satu jam pertama nih teman Pro 2. So buat teman-teman, kita awali dengan musik ya, kita awali dengan pagi-pagi musik yang asik, yang upbeat ya, yang bikin bisa bangun kita, semangatkan kita nih teman Pro 2. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Enjoy.
1: Life is full of risk, but it's worth to try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survive and the total

0: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Aja nari telele kaya cabai tewai mau boleh cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
7: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
6: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
7: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
6: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
7: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
6: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
7: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Di dunia ini, setiap orang punya potensi, tapi tidak semua orang diberi ruang untuk tumbuh. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar pencapaian sendiri, sampai lupa bahwa orang di sekitar kita juga sedang berjuang. Mereka hanya butuh satu hal, yaitu kesempatan. Mari, belajar untuk tidak egois, belajar mendengar, memberi kepercayaan, dan membiarkan orang lain tumbuh tanpa merasa terancam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hambar sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
5: Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI manapun Anda berada, saya Hafiz selaku broadcaster bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Fak-Fak. Untuk suhu udara yaitu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya. Untuk tinggi gelombang laut yaitu tergolong kategori sedang antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan surut jadi pada pukul 00 hingga 01 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Hafiz selaku pegawai tugas ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakang lagi dia, jaga gawang Nylon. Mencoba untuk mencari rekannya, Hendrik Nylon. Jaga gawang dari Norwegia, Hendrik saja tadi, kali ini kepada Ager.

0: That's it.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pa, papa, pa.
2: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: Kenapa sih mama, malam-malam gini?
1: Kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
6: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
5: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
6: Apa ya?
7: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: prestasi di daerah kotak penalti Brazil, sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia, dan nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia.
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sepada nih, Tom Pro 2, yang setelah Sukli berikan informasi cuaca hari ini, Tom Pro 2. Hari ini ya, pukul 6.50. Wilayah Fak-Fak dan sekitarnya Tom Pro 2 ini Sukli terpantau udah mendung banget nih Tom Pro 2. Sesuai dengan perkiraan tadi bakal awan berawan tebal dan juga ini mendung Tom Pro 2 ini, kalau gak salah ya, kalau sesuai perkiraan Sukli juga, ini beberapa waktu ke depan bakal hujan lebat nih Tom Pro 2. Oke, buat teman-teman yang di kota Fak-Fak ya, yang kota Fak-Fak yang akan beraktivitas keluar, entah berjalan kaki atau roda bermotor 2 ya, bermotor beroda 2. Nah, teman-teman jangan lupa buat tetap antisipasi keselamatan teman-teman semuanya. Buat pejalan kaki, jangan lupa untuk membawa payung. Dan buat yang berkendara roda 2 ya, teman-teman bermotor, jangan lupa menggunakan jas hujan atau mantel teman-teman berdua untuk mengantisipasi keselamatan teman-teman semuanya. Dan tentunya jalannya hati-hati ya teman-teman ya, karena hujan licin ya takutnya ya. Apalagi kalau dengan medan Fak-Fak yang naik turun nih teman-teman, waduh, harus hati-hati tentunya. Oke, Tom Pro 2 sambil menikmati dan menemani aktivitas Tom Pro 2 ya di pagi hari ini tentunya, sudah ditemani dengan beberapa lagu juga dan juga beberapa informasi yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih Tom Pro 2. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada, teman Pro 2. Kita udah masuk ke pukul 7 nih, teman Pro 2 ya. Tentunya tepatnya di 7 lewat 4 menit nih, teman Pro 2. Ya, pagi-pagi kayak gini biasanya orang identik dengan sarapan ya, teman Pro 2 ya. Jadi Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin soal sarapan di pagi hari ini nih, teman-teman. So, buat teman-teman yang mau gabung di keseruan pagi hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke, teman Pro 2, sebelum kita masuk ke obrolan, suka punya 3 lagu untuk teman-teman aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng suku edisi pada teman Pro 2 ya. Sekarang kita masuk lagi ke obrolan seru pagi hari ini. Topik seru ya, topik santai, sarapan ya teman Pro 2 ya. Oke, sebelumnya suku ucapkan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini ya? Aman-aman, semoga semuanya bangun dengan semangat baru ya tentunya. Ya, hari Senin nih, Senin-Senin produktif harusnya ya. Nah, buat teman-teman yang lagi siap-siap ke kampus, ke sekolah, ke kantor, atau mungkin masih menikmati kopi pagi sambil dengerin Pro 2, selamat bergabung buat teman-teman semuanya di 89 FM. Oke, pagi itu ya teman-teman ya, ibarat tombol reset ya. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah kesempatan baru buat memulai sesuatu yang lebih baik nih teman-teman Pro 2. Dan biar energi teman-teman gak cuma penuh di awal minggu, pagi ini kita bakal ngobrol soal kebiasaan sederhana yang ternyata bisa bikin mood lebih stabil dan aktivitas jadi lebih produktif. Nah teman Pro 2 ya, sebelum berangkat beraktivitas jangan lupa sarapan ya, karena sarapan bukan cuma soal mengisi perut tapi juga mengisi energi buat otak dan juga tubuh. Nah sebelum kita rekomendasi sarapan hari ini nih teman Pro 2, nasi kuning ya dengan telur rebus dan irisan mentimun. Nah menu ini teman Pro 2 mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, protein dari telur yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama ya, serta sayuran yang menambah asupan serat. Nah kalau ingin pilihan yang lebih ringan, teman Pro 2 bisa juga roti gandum dengan selai kacang nih, dan pisang juga tentunya, atau oatmeal yang hangat yang dipadukan dengan potongan buah segar ya, boleh banget teman Pro 2. Jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur teman-teman ya, agar tubuh kembali terhidrasi setelah semalaman beristirahat. Oke teman Pro 2, pagi ini juga Sukli pengen tahu nih, kalau buat teman-teman menu sarapan favorit yang wajib ada ya sebelum memulai aktivitas itu apa. Nah boleh banget teman-teman yang langsung kirim jawabannya lewat WhatsApp atau media sosial Pro 2. Siapa tahu menu favorit teman-teman bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lainnya. Oke, setelah ini musik terbaik bakal menemani pagi kamu teman Pro 2. Tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, karena habis ini kita bakal bahas lagi olahraga ringan yang bisa dilakukan cuma 10 menit tapi manfaatnya luar biasa buat tubuh. Oke, check it out.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Oke, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah isi energi lewat sarapan ya, sekarang waktunya bikin badan ikut bangun nih teman Pro 2. Enggak harus olahraga yang berat-berat kok ya, cukup 10-15 menit setiap pagi ya, tubuh sudah terasa lebih segar teman Pro 2. Nah, beberapa gerakan yang bisa dicoba antara lain stretching untuk melemaskan otot ya, jalan kaki santai di sekitar rumah, naik turun tangga beberapa menit, senam ringan mengikuti musik favorit, yoga atau latihan pernafasan sederhana. Nah teman-teman ya, manfaat olahraga pagi itu yang pertama nih, melancarkan peredaran darah, meningkatkan konsentrasi saat belajar atau bekerja, membantu menjaga daya tahan tubuh, membuat mood lebih positif, tubuh terasa lebih bugar sepanjang hari. Nah teman-teman, gak perlu nunggu punya waktu luang ya, justru menyisihkan sedikit waktu di pagi hari bisa bikin aktivitas sepanjang hari terasa lebih ringan nih teman-teman berdua. Oke, teman-teman berdua ya, kira-kira teman-teman termasuk tim olahraga pagi atau tim yang baru semangat olahraga kalau sudah sore? Nah yuk, boleh-boleh langsung sharing bareng Supli di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena di segmen berikutnya kita bakal ngobrol seru tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tepat di tanggal 6 Juli. Stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Barat dan Distrik Cindidori juga telah mendapat perlakuan serupa, termasuk menjalankan program peremajaan kelapa sesuai target HKTI, yaitu menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri di Kabupaten Biak Numfor.

Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI untuk hari ini. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Yo teman Pro 2, masih saya di 89 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, setiap tanggal selalu punya cerita ya. Nah pada 6 Juli ada beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia maupun Indonesia. Yang pertama, 6 Juli 1885, vaksin rabies pertama berhasil digunakan. Ilmuwan asal Prancis Louis Pasteur berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak yang digigit anjing ya. Keberhasilan ini menjadi tonggak besar dalam dunia kesehatan dan membuka jalan bagi pengembangan berbagai vaksin yang menyelamatkan jutaan nyawa. 6 Juli 1942, kelahiran George W. Bush, mantan Presiden Amerika Serikat ke-43. George W. Bush lahir pada tanggal ini ya. Ia menjabat pada periode 2001 sampai dengan 2009 dan memimpin negaranya dalam berbagai peristiwa penting dunia. Pentingnya belajar dari sejarah teman Pro 2. Sejarah bukan hanya soal mengingat tanggal dan nama tokoh, tapi dari sejarah juga kita belajar tentang perjuangan, inovasi, dan bagaimana keputusan di masa lalu membentuk kehidupan saat ini. Nah, anak muda punya peran untuk terus belajar tentunya ya, berpikir kritis dan mengambil inspirasi dari perjalanan bangsa maupun dunia. Oke, teman Pro 2, gak terasa 1 jam sudah kita lewati bersama. Semoga pagi ini bisa jadi suntikan semangat buat Sobat Pro 2 menjalani aktivitas. Pokoknya tetap semangat belajar teman-teman ya. Tetap semangat belajar, bekerja, berkarya, dan jangan lupa sebarkan energi positif ke orang-orang sekitar. Oke, teman Pro 2, kita bakal balik lagi nanti pukul 8 ya, tentunya dengan topik seru lainnya. Tetap bersama di 89FM Pro 2 Fak-Fak, suaranya yang muda, inspirasinya Papua. Selamat menjalani hari Sobat Pro 2. Bye-bye.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapin Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu Siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana hubungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga asal-asal Bapak Presiden yang keempat membangun generasi Indonesia unggul dan berkualitas.
0: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikbud menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
1: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Ya, ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
0: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji.
2: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tentunya masih barang Sukli juga, tentunya di edisi Sepada ya, teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk lagi ke segmen terbaru ya, di pukul 8 menuju pukul 10 nih, teman Pro 2. Tema kali ini Gen Z merek finansial, uang boleh pas-pasan tapi mindset harus kaya. Oke, halo sobat Pro 2 ya, selamat datang di jam 8 pagi. Semoga aktivitas sobat Pro 2 hari ini berjalan lancar ya. Yang lagi di kantor, sekolah atau masih di perjalanan, semoga tetap semangat ya, ditemani Pro 2 RRI Fak-Fak. Pagi ini kita ngobrol soal sesuatu yang dekat banget teman Pro 2 dengan kehidupan anak muda nih, yaitu uang ya. Bukan karena kita matre, tapi karena mengelola uang adalah salah satu life skill yang wajib dimiliki sejak muda. Banyak orang berpikir kalau mengatur keuangan itu penting saat sudah bekerja. Padahal justru kebiasaan finansial dibentuk sejak masih sekolah atau kuliah. Mulai dari mengatur uang jajan, menyisihkan sebagai penghasilan, sampai belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ingat ya sobat Pro 2 ya, bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi bagaimana cara kamu mengelolanya.
3: Tidak hanya berpotensi merusak fasilitas.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, welcome back to 89 FM. Sekarang teman-teman ya, cari uang tambahan gak harus nunggu jadi pegawai tetap ya. Di era digital, peluang terbuka lebar buat siapa saja yang mau belajar dan konsisten. Beberapa ide side hustle yang bisa dicoba nih, menjadi content creator, freelance design grafis atau editing video ya, menjual makanan atau minuman rumahan, membuka jasa fotografi atau videografi, menjadi admin media sosial untuk UMKM, berjualan produk lokal melalui marketplace. Nah, yang terpenting ya, bukan langsung sukses, tapi berani memulai dari langkah kecil. Jangan takut mencoba teman produk, karena pengalaman adalah modal yang sangat berharga ya. Nah, kalau teman-teman punya waktu luang dan modal 1 juta rupiah, bisnis kecil apa yang ingin teman-teman mulai? Siapa tahu ide teman-teman bisa jadi inspirasi buat teman Pro2 lainnya. Oke, teman Pro2, kita lanjutin lagi di obrolan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
5: Kita Indonesia.
4: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson. Esensi buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
5: Kita Indonesia.

0: satu lagi unit heli waterbombing, dan kita harapkan semoga ini bisa optimal.
1: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada ya teman Pro 2 ya. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih? Oke okay, teman-teman, kita lanjutin lagi ya obrolan kita ya. Nah, kebiasaan kecil yang bikin masa depan tuh lebih cerah nih teman Pro 2. Tentunya di segmen ketiga dengan topik kita soal Gen Z nih teman Pro 2. Nah teman-teman ya, sukses itu bukan datang karena keberuntungan semata ya. Seringkali sukses lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Nah, misalnya nih, bangun tepat waktu ya, membaca buku atau artikel 15-20 menit setiap hari, menyisihkan uang untuk tabungan ya, mengurangi waktu scrolling media sosial yang tidak produktif ya, berani belajar keterampilan baru dan menentukan target harian dan mengevaluasi pencapaiannya. Nah, kalau kebiasaan baik dilakukan terus-menerus teman Pro 2, hasilnya akan terasa di masa depan ya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Nah, teman Pro 2, sebelum sesi kali ini berakhir, teman Pro 2 sudah punya quotes of the day nih teman Pro 2. Jangan menunggu kaya untuk mulai mengatur uang. Justru dengan mengatur uang, kamu sedang membangun jalan menuju masa depan yang lebih baik. Oke? Oke, teman Pro 2, gak terasa kita sudah sampai di penghujung jam 8 pagi ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah menemani obrolan pagi ini. Semoga obrolan hari ini bikin kita makin semangat ya untuk lebih bijak mengelola keuangan, berani mencoba peluang baru, dan terus berkembang menjadi generasi yang kreatif, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Oke teman Pro 2, tetap di 89 FM Pro 2 Fakfak, karena setelah ini masih banyak musik favorit dan informasi menarik yang siap menemani aktivitas kamu. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih bermakna.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi Spada nih, teman Pro 2. Waduh, Sukli mau update dikit ya. Pukul 9 menuju pukul 10 cuaca Fak-Fak hari ini ya masih berawan tebal juga. Ini ya seperti ternyata di luar dugaan Sukli. Sukli pikir di jam segini bakal hujan lebat ya, tapi ternyata ya masih awalnya masih ngumpul-ngumpul nih, teman Pro 2. Waduh, ini tapi bukan berarti kita nyantai, teman Pro 2 ya. Tetap antisipasi keselamatan kita, teman Pro 2, seperti biasa. Seperti yang udah tadi Sukri sebutkan, buat teman-teman pejalan kaki jangan lupa bawa payung, dan buat teman-teman yang berkendara bermotor bermotor roda 2 nih ya, untuk selalu stay up dengan mantel atau jas hujan nih, teman-teman berdua. Oke, Sukri temani teman-teman berdua satu jam terakhir dengan musik-musik yang bakal menemani aktivitas teman-teman berdua di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.